0: Jan nyenang ya tenan.
1: Para nom-noman aja lali terus nyanyi lagu Jawa. Iya.
2: Saiki lagu spesial iki sing ora iso lali karo rakyat Suriname. Judule